aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care 101.9.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Yes!

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Hmm, oh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love you.
8: Number one hit music station.
9: 101.9. FM Hot.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy! Go!

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. RMB Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: One point nine.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

This is DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Selamat siang, kalau muda ditemani dengan DBS Santai Siang seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Ditemani sama informasi menarik hari ini di tengah cuaca yang panas banget ya di hari Kamis ini. Nantinya Zia bakal kasih informasi, bakal puterin beberapa playlist juga yang udah disiapin. Tapi lo gak bisa request di ajang ini, jadi sorry ya. Tadi sudah dibuka dengan single Centilnya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Kayaknya gak tahu kenapa di jam pertama ini kayaknya akan ketemu sama beberapa single yang lagi Butterfly Era, Falling in Love, kayak gitu. Lagi suka aja, padahal gak kenapa-kenapa nih. Kalau tadi ada Tiara Andini, kalau udah sekarang ini sebenarnya dia penyanyi cilik ya dulu gitu, tapi sekarang udah gede. Mengeluarkan single, bukan baru-baru banget juga sih, sebenarnya single itu udah dirilis beberapa tahun yang lalu, cuman lagi ramai banget nih di tahun ini, apalagi kalau misalkan lo pengguna TikTok kayak gitu ya, atau Instagram user kayak gitu, pasti enggak familiar dengan singlenya ini. Ada Romaria 24/7.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

kalau mau lihat tadi ada satu single darinya Raim, judulnya adalah Bersenja Gurau. Informasi menarik hari ini masih berhubungan dengan Piala Dunia. Kayaknya lagi rame banget ya, karena memang di bulan ini kita lagi disuguhkan dengan satu pertandingan. Lagi disuguhkan dengan satu kompetisi mungkin ya, satu kompetisi dunia. Dan infonya adalah Justin Bieber resmi tampil di final Piala Dunia bersama dengan BTS dan Shakira. Jadi FIFA sudah mengumumkan bahwa Justin Bieber akan tampil sebagai co-headliner bersama dengan Madonna, Shakira, dan BTS pada halftime show final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, 19 Juli nanti. Pertunjukan yang dikurasi Chris Martin ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund untuk pendidikan anak-anak. Sementara itu ada warga Gaza yang menonton pertandingan Piala Dunia di tengah reruntuhan bangunan. Jadi di tengah puing-puing Gaza, para penggemar sepak bola Palestina berkumpul untuk mendukung Mesir saat menghadapi Argentina di Piala Dunia tahun 2026. Banyak di antara mereka yang mengibarkan bendera Mesir yang berbatasan langsung dengan jalur Gaza dan menjadi salah satu mediator dalam perundingan gencatan senjata. Sayangnya pertandingannya harus berakhir dengan Mesir yang harus kalah dengan Argentina dengan skor 3-2. Pertandingan yang Argentina-Mesir kemarin tuh banyak banget pro kontranya, karena banyak yang menilai kalau misalnya wasitnya berat sebelah kayak gitu. Banyak yang bilang kalau misalkan wasitnya ngedukung Argentina, jadi ada 1-2 momen yang sebenarnya itu kesalahan Argentina tapi dimaklumi sama wasitnya. Terus ada juga 1-2 momen yang ada kesalahan Mesir tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan kesalahannya, tapi langsung di cancel sama wasitnya gitu. So ya, kalau mudah masih ada sekitaran 1 jaman lagi sampai nanti kelaran pukul 3 sore dengan informasi menarik pastinya buat lo semua. Kita ditemani dulu ya dengan singlenya Tulus Jatuh Sekar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dairy Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM Hot.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

aru, mi sedap ramen yes. Si seruput ga putus. Hakata chicken ramen. Wah paitanya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Check these out.

Gak bermaksud buat nakut kalau mudah. Gue cuma ngecek mic aja. Selamat malam. Malam Jumat kembali, malam hari ini. Dan seperti biasa, seperti malam Jumat sebelum-sebelumnya juga kalau mudah, Kita, gue bareng Jen nanti tentunya bakal menemani kalian di BS Carry Night kalau mudah. Baru awal udah tidak bersahabat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menantikan ajang ini dari minggu lalu mungkin, dan minggu ini baru kesempatan buat mendengarkan karena pengen bercerita. Kemudian langsung kalian kirimkan ceritanya. Nanti bakal bacain cerita kalian kalau mudah. Please tolong, oke, bekerja sama lah. Baik. Bikin emosi aja sih lo. Malam hari ini mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita nanti juga ada seorang bintang tamu yang mau bercerita tentang pengalaman mistisnya. Jadi kita akan bertiga malam hari ini kalau mudah. Berdua aja udah serem ya kan, apalagi bertiga nanti. Nggak serem-serem banget juga gitu ya, banyak ketawanya. Kadang tuh heran ya, di mana-mana di radio-radio lain gitu kalau ajang serem tuh ya serem bawaannya kayak gimana ya. Tapi kalau kita di sini kayak serem-serem komedi lah. Karena kita tahu kondisi di sini seperti apa. Kalau misalkan nih kan baru awal aja udah gue dapat gangguan. Misalkan kita bawa serius, kita bawa serem, wah kitanya yang malah ketakutan ya kan. Jadi kita bawa santai aja, kita bawa chill. Kalau kalian agak sedikit apa ya? Risih. Enggak risih sih, tapi kayak oh, masa ajang horor kayak gini. Nah, inilah ajang horor yang dibalut komedi sebenarnya ya kan. Jadi kita bawa nyantai aja biar yang denger juga yang mungkin sekarang lagi sendiri itu enggak terlalu ketakutan gitu kalau udah. Masih ada ya lucu-lucunya lah. Biasanya si Jen sih yang bikin lucu ya. Oke, kita bakal mulai di BS Carry Night malam hari ini kalau mudah. Setelah yang satu ini, kita simakin dulu single pertama The Seventeen yang telah merelakanmu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. I like music. Rock and roll.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Ternyata saya orang yang cepat menyerah.
1: Iya, belum digoyang. itunya jacknya belum digoyang udah nyerah. Benerin dulu. Cabut pasang biasanya.
0: Ya, harus agak menoleh ke sana.
1: Gini.
0: Ya enggak apa-apalah. Ya, lo.
1: Lu telat.
0: Udah. Dapat posisi yang benar.
1: Iya. Makanya itu tadi biasanya kalau untuk mendapatkan posisi yang enak itu dicabut, dipasang habis itu.
0: Iya, dipas-paskan.
1: Dipas-paskan. Kalau agak susah di
0: malam Jumat, saudara-saudara.
1: Iya ya, malam Jumat lagi ya. Dan malam Jumat ini lumayan panjang ya bulan ini ya.
0: Kenapa?
1: 5 minggu.
0: Iya ya.
1: Iya. Gajiannya lumayan panjang juga nih.
0: Iya, duitku sudah habis tanggal 10 belum.
1: Aduh.
0: Aduh, kenapa? Kenapa?
1: Menyeramkan nih bulan ini, menyeramkan banget. Gas di mana-mana kosong, tau enggak lu?
0: Iya, tiap kali aku ke pom bensin
1: gas.
0: Gas apa?
1: Gas LPG, iya.
0: Dapat tuh.
1: Ah, di mana? Sebelah?
0: Enggak. Di itu.
1: Lu yang pink.
0: Hah?
1: Yang pink kan? Di mana?
0: Yang tempat yang ku kasih tahu itu.
1: Tempat lu kasih tahu.
0: Bali.
1: Bali.
0: Jalan Bali ya?
1: Oh iya, ada di situ.
0: Tapi dia berhari. Jangan buka-buka.
1: Oh, enggak, gue ini kesusahan beli. Gue udah satu hari gak punya gas nih, tau gak lu?
0: Off the record aja.
1: Ada, cuman harganya mahal banget.
0: Berapa?
1: 40 ribu.
0: Hah? Sebelah berapa?
1: Gak tahu sebelah.
0: 30-an kayaknya.
1: Sebelah ada ya?
0: Ada.
1: Ntar gue tanya deh. Saya tahu ada. Ntar gue bawa dulu kalau mau. Gak apa-apa deh, deposito 50 ribu gitu. Ya beneran, jadi satu hari ini emak gue gak ada gas.
0: Pakai listrik dong.
1: Iya, hebat kan? Magicom.
0: Ah, ini kompor listrik?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Lu punya?
0: Punya, mau pinjam?
1: Boleh.
0: Iya, boleh.
1: Serius?
0: Tapi enggak tahu masih bisa nyala enggak, soalnya lama banget kesimpan di kotak.
1: Serius lu?
0: Heeh.
1: Oke, boleh.
0: Punya kompor punya ini enggak? Panci induksi, wajan induksi.
1: Lah, punya.
0: Lah, terus pakai apa masaknya?
1: Lah, enggak bisa pakai wajan biasa.
0: Harus yang bawahnya itu kalau kena magnet itu harus nempel gitu loh. Oh, kalau gitu. Yang logam-logam biasa enggak bisa.
1: Oh, gitu.
0: Harus khusus.
1: Lu enggak punya wajannya?
0: Stainless bisa enggak ya? Nanti deh ku coba.
1: Stainless enggak bisa.
0: Nanti deh ku coba.
1: Enggak bisa ini nempel magnet.
0: Enggak.
1: Ya. Gua juga kepikiran mau beli kompor listrik. Tadi kan ngobrol-ngobrol sama nyokap kan. Kayak gimana ya ini ya? Terus katanya, kata nyokap gue, di TikTok katanya mau diganti yang 3 kilo katanya gitu.
0: Iya katanya, cuman kan wacananya belum tahu kapan terlaksana.
1: Terus katanya disuruh ganti juga kompor listrik. Oh iya, apa kita nuker kompor listrik aja ya, gue bilang kayak gitu kan. Solusi kalau misalkan gas lagi kosong kayak gini
0: lagi
1: nih.
0: Lagi asik masak.
1: Mati lampu. Nah itu gue mikir lagi. Terus gue mikir lagi. Ini beli misalnya kita beli kompor listrik nih. Ntar kalau misalkan pas lagi gas udah gak ada, mau masak ternyata listriknya mati. Sekarang listrik mati itu gak tanggung-tanggung loh.
0: Kenapa?
1: 3 jam.
0: Yalah, kita kan di sini memang minim 3 jam di sini.
1: Iya, makanya. Terus juga gak bisa masak juga kan. Kalau pakai kompor listrik.
0: Ini pesan antar.
1: Mak gue mana bisa pesan antar.
0: Ya pesenin lah.
1: Gue aja kagak bisa, gue gak punya aplikasi.
0: Yaelah.
1: Serius.
0: Dulu zamanku waktu masih di Surabaya itu, kalau kebetulan lagi gas habis, duit nggak ada, pasang kompor listrik.
1: Jadi mah gue hari ini pakai Magicom, ngerebus air pakai Magicom, terus ya yang sehat lah.
0: Aku kepengen sih
1: ini rebus-rebusan kan.
0: Aku kepengen beli air fryer, cuman ya.
1: Tempat gue ada. Langsung promosi.
0: Kupikir kamu punya terus mau tukeran air fryer sama kompor listrik.
1: Kemarin dibeliin sama kakak gua kan. Nyokap tuh air fryer. buat ini apa, pakai ini aja biar nggak usah pakai minyak lagi kan. Mak gue kan berkendala dengan minyak gitu, nggak bisa makai. Diambil bisa. Lagi sama kakak gue. Yaudahlah gue ambil lagi katanya biar, daripada nggak terpakai di sini ya sudah. Nah inilah balada rumah tangga
0: yang kalau kesusahan rakyat jelata.
1: Kesusahan rakyat jelata, pertalite di mana-mana kosong, eceran sudah 13.000, 14.000.
0: Jatuh
1: sendiri apa gimana tuh?
0: Jatuh sendiri.
1: Itu tadi bridgingnya aja kalau muda ya. Yang poin yang paling pentingnya kita malam hari ini adalah bercerita tentang horor.
0: Itu ya, juga horor.
1: Horor benar.
0: Horor buat dompet.
1: Yes. Terus gue bilang sama nyokap gue kan, harganya 40.000 mak, gue bilang kayak gitu. Ya udahlah lu beli mie instan aja yang kuah-kuah kan. kita nunggu sampai ada aja.
0: Jadi pakai teko listrik itu.
1: Magicom.
0: Magicom aja. Bisa pakai Indomie.
1: Bisa. Bisa. Beli telur, ntar kita rebus katanya gitu. Sehat.
0: Ini
1: bener sehat.
0: Poch egg.
1: Hah?
0: Poch egg. Yang telur direbusnya tuh sambil diputer-puter gitu, terus kayak dibungkus gitu direbusnya.
1: Gak bisa lah sama gue kayak gitu. Ya ampun lu macam-macam aja.
0: Terus kalau dipotong
1: langsung mulai. Oh iya iya, tahu. Biasanya itu nasi goreng kan?
0: Hah?
1: Nasi goreng kan biasanya?
0: Enggak juga.
1: Gue ya, liatnya sering di nasi goreng terus dibelah kayak gitu.
0: Loh ya, itu kan ini yang telur dadar tapi kan lumer gitu ya. Ini poached egg yang telur masukkan.
1: Kuningnya masih ada, kuningnya masih berbentuk jadi, bulat gitu.
0: Jadi telur itu dipecahkan dimasukkan ke air mendidih. Terus ditutupin gitu.
1: Oke. Gak mungkin lah bisa. Tapi gak tahu ya, nanti deh gue tunjukin videonya. Jadi ya kita rebus-rebusan aja dulu kata beliau ya kan. Ya oke lah.
0: Gumbili bejara.
1: Ya sehat. Tapi yang gak sehat itu adalah media memasaknya.
0: Iya. Boros listrik cuy.
1: Boros listrik bener. Berapaan sih kompor listrik tuh? Mahal ya?
0: Sekarang murah. Dulu aku beli sejutaan.
1: Wih.
0: Dulu sejutaan.
1: Sekarang berapa?
0: Sekarang ratusan.
1: Ratusan berapa? 900 ya ratusan juga.
0: 999.000.
1: Macam-macam.
0: Promo lu. Di bawah 1 juta 998.000. Ya.
1: Ratusan juga itu. Aduh. Sing banget. Kenapa hilang lagi?
0: Udah. Jangan dipegang. Udah.
1: Capek banget ya. Eh, lu ingat gua cerita waktu gua lagi enggak enak badan? Ada yang lewat tahu.
0: Gara-gara itu kamu enggak enak badan apa bagaimana? Enggak. Yang waktu kamu kaget kemarin itu. Oh, itu sebelumnya lagi.
1: Sebelumnya
0: ya?
1: Lagi.
0: Oh, dua hari sebelumnya.
1: Ya, hari Selasa. Nah,
0: iya, Selasa. Kenapa?
1: Ada yang lewat dong.
0: Di biasa di pintu.
1: Oh.
0: Toshio lagi.
1: Enggak. Lebih tinggi. Dan gue saat hari itu sering banget dengar pintu kebuka.
0: Tapi gak ada yang kebuka.
1: Gak ada yang lewat. Gue nungguin, gue pikir anak lu.
0: Biasa tuh.
1: Iya biasa kan. Nyak kan bunyi kayak gitu. Gak ada.
0: Terus apa? Oh pintu tengah yang kebuka.
1: Ini pintu
0: oh pintu
1: sini.
0: Itu. Yang lewat bagaimana?
1: Yang lewat di situ.
0: Hitam aja lewat.
1: Putih.
0: Oh putih.
1: Putih.
0: Yo, biasanya baju anak gua ya.
1: Biasa baju anak lu kan. Terus pintu enggak lama bunyi ngik gitu, kebuka. Enggak ada orangnya. Enggak tahu kenapa saat itu gua enggak merasa yang kayak gimana-gimana ya, enggak seperti yang pertama kali lihat Tasio kemarin.
0: Udah biasa ya.
1: Bukannya udah biasa, mungkin kayak
0: udahlah
1: gitu.
0: Nah, kebetulan hari Selasa apa hari Senin itu kan kayak biasa abis ronda di bawah kan aku naik kan. Terus duduk di meja makan kayak biasa sampai jam 1 jam 2 gitu. Aku dengar ada bunyi ketokan pintu tengah itu cuy.
1: Ketokan pintu tengah mana?
0: Pintu tembusan itu. Hah? Kan biasanya kalau ada tamu lewat sini kan ngetok kan.
1: Iya iya.
0: Aku jambret ki jampiro istilahnya. Gak mungkin tamu lah. Gak mungkin ada yang istilahnya tuh
1: gimana ini gue cuy.
0: kan aku kayak otomatis kan dengar bunyi ketokan, kan bunyi ketokan kan masing-masing beda kan, pintu depan, pintu tengah.
1: Iya, betul-betul kepadatan pintunya beda soalnya.
0: Dan pintu kan masing-masing pintu juga kalau diketok ya suaranya beda-beda, dan aku tahu yang diketok itu pintu mana. Pintu itu.
1: Lama.
0: Ngetok-tok kayak aku kan kalau biasanya hari-hari biasa kalau dengar kayak gitu kan otomatis aku berdiri turun gitu loh. Kalau enggak ada orang. Udah berdiri tuh. Aku duduk lagi.
1: Mikir, "Oh, ini jomblang,
0: jomblang, piro?"
1: Piro iki sapa sing namu iki?
0: Duduk lagi lah. Tapi agak abis itu ya agak merinding-merinding gimana.
1: Cicak bukan ya?
0: Ya gak mungkin lah.
1: Cicak mainin kepalanya?
0: Bukan kepala ya, biasa ekor.
1: Oh ekor ya. Cicak apa yang mainin kepala?
0: Mari ini, mari ngejus.
1: Oke.
0: Suaranya kan kalau benda-benda ringan itu kan ketokannya gak keras. Nah, iya. Ini benar. Abis itu ya setengah jam sejaman masuk ke gue.
1: Gue nggak tahu kenapa ya hari Selasa itu kayak maksudnya nggak, bukannya nggak takut sih, nggak, cuman gue berpikir itu adalah anak lu saat itu.
0: Ya positive thinking.
1: Iya, positive thinkingnya itu adalah anak lu. Terus gue tunggu ini berapa kali ya, gue mungkin ada dua kali deh gue ngeras ngedengar pintu tengah ini kebuka, kayak dibuka kayak gitu loh, tapi nggak ada orangnya yang lewat. Udah
0: kayaknya kita minyakin aja supaya nggak bunyi kali ya.
1: Lebih serem nggak sih?
0: Enggak, jadi kalaupun dia buka sendiri kita nggak dengar.
1: Wah nggak asik nih, nggak bisa dijailin lagi katanya gitu. Tapi boleh juga.
0: Terus abis itu sama dia ditiup-tiup supaya
1: supaya kering.
0: Supaya kering lagi.
1: Supaya kering terus bisa bunyi.
0: Iseng banget.
1: Yaudah, kita tungguin cerita kalian kalau mudah sampai jam 11 malam. Yang mau ngetik cerita tapi malas, cobalah ketik pelan-pelan lah. Biar kita ada bahan ini.
0: Oh iya, aku mau cerita. Sebenarnya bukan horor sih.
1: Apa-apa.
0: Cuman minggu lalu itu kan anakku disuruh tidur kan susah. Jadi jam 11 itu kan biasanya sudah aku suruh tidur liburan gini. Habis selesai ronda aku naik, masih nyala tuh lampu. Masuklah aku. Terus dia masih main tuh. Terus aku gini.
1: Oh, diam-diam loh.
0: Tidur.
1: Terus langsung ini dia.
0: Malamnya mimpi buruk.
1: Tahu nggak kalau muda? Tadi malam ya?
0: Tadi malam.
1: Gue lagi gitu-gitunya banget, dikagetin sama dia.
0: Nggak kagetin sih sebenarnya. Aku kan cuma berdiri diem.
1: Maksud gue kayak gini ya. Maksudnya lu ketika lu datang, kalau gue lagi ngadepnya ke sini, toel kayak gitu loh. Atau lu langsung ke sini kayak. Gue kan gak kaget ketika pas melengos kayak gitu.
0: Gue pikir kamu udah tahu ngeliat bayanganku.
1: Agak lah, lu baju biru tadi malam.
0: Iya baju biru.
1: Makanya gak kelihatan di situ.
0: Ya tanah aku aja lihat.
1: Iya lu, gue kan ke kalingan ini, monitor.
0: Terus kalau aku nge-vape kira-kira
1: tambah. Gue pas kayak gini
0: teriak dia, saudara-saudara.
1: Teriak banget gue tadi malam. Ya ampun. Ada aja cobaannya. Oke, kita habis ini balik lagi kalau mudah. Tapi simakin dulu single yang satu ini. Spesial, saya Misi Marangkir. Kaulah segalanya untukku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama? Di sini tempatnya.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Check these out.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

0: Lu percaya dengan hal-hal yang seperti ini gak?
1: Apa?
0: Ada seorang wanita dari Irlandia Utara. Dia ini mengaku telah menikah dengan arwah bajak laut Haiti bernama Jack, yang disebut telah meninggal sekitar 300 tahun yang lalu.
1: Jack the Sparrow.
0: Jack the Sparrow. Tapi ini bener nyata nih.
1: Lo bisa aja, di Indo aja banyak kok yang ngaku menikah dengan jin.
0: Iya, menikah dengan patung, menikah dengan tiang listrik.
1: Enggak, kalau menikah dengan patung, tiang listrik itu kan memang agak berlebihan. Tapi memang
0: fetisnya kayaknya.
1: Tapi memang ada kan yang menikah dengan bangsa jin. Banyak ceritanya kan.
0: Nah, si Amanda nih namanya. Amanda ini upacara pernikahannya dipimpin oleh seorang cenayang di atas kapal. Kurang dari setahun kemudian, Amanda ini mengaku bercerai.
1: Baiklah.
0: Karena meyakini Jack ini merupakan vampir energi yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga mental.
1: Bukan vampir energi, tapi memang kalian berdua itu di lain dunia. Jadi kalau kalian terus bersama, apalagi hahihaho, ya energimu ya kehisap, cuy. Itu logika. Bukan vampir energi, itu kan pilihan lu. Gimana sih?
0: Terus kata komen kata netizen, kisah cinta nyata dan dunia alam. Dunia alam gaib.
1: Sebenarnya memang percintaan dua dunia itu ya gak diizinkan sama Tuhan.
0: Kalau headline-nya kayak gini, trauma dengan pria. Wanita ini menikahi hantu bajak laut tapi cerai karena sering kesurupan. Dimasukin hantu ya.
1: Dalam tanda kutip.
0: Iya. Dimasukin hantu makanya kesurupan.
1: Ya gimana dia. Ya?
0: Aduh, ya ampun. Dada aja.
1: Tapi dari beberapa cerita yang memang dari Indo sendiri, kalau memang dia itu mempunyai hubungan khusus dengan bangsa dunia lain, otomatis memang energinya dia itu biasanya melemah dan otomatis seperti mau ditarik ke dunia yang satu gitu.
0: Karena mungkin energi yang si bajak laut ini lebih besar ya.
1: Bukannya gitu.
0: Kemampuannya mungkin lebih tinggi gitu.
1: Enggak, kalau menurut pemikiranku gini, otomatis kan mereka pasti ingin menarik pasangannya ini ke dunianya mereka. Dengan cara apa? Metong.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Yes. Karena gak mungkin si Amanda menarik si Jack ini ke dunia nyata.
1: Gak mungkin dia hidup lagi.
0: Untuk hidup lagi ya.
1: Yang lebih, ada si Amanda metong.
0: Iya, betul.
1: Yang gak heran lah.
0: Bagus. Konspirasi.
1: Ya umumnya kan memang seperti itu. Kayak aku pernah nonton channelnya Nadia Omara. Ada satu cewek ini, dia pacaran sama hantu. Hantunya ini hantu Belanda. Jadi blasteran Indonesia Belanda di zaman waktu masih penjajahan Belanda. Terus abis itu kan Indonesia beralih dijajah sama Jepang. Waktu Jepang menjajah, Belanda-Belanda yang tersisa ini kan dihabisin.
0: Betul, iya, nah, iya.
1: Termasuk si cowok ini. Jadi kan dia gentayangan, akhirnya suatu hari ketemulah sama si cewek ini. Si cewek ini memang dia tuh bisa ngelihat aslinya. Dia memang punya apa, mata tiga kayak gitu. Pokoknya bisa melihat makhluk halus lah. Nah, akhirnya pertama itu si cewek ini nggak mengakuin, nggak punya
0: indra keenam.
1: Enggak, maksudnya gimana ya? Dia itu pura-pura enggak ngelihat gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi di kamar cewek ini kan kos.
0: Kayak
1: kan.
0: Kayak drama Korea ya.
1: Cewek ini kan kos. Sebenarnya di kamarnya dia tuh ada kuntilanaknya. Tapi kan dia pura-pura
0: nggak
1: ngelihat, soalnya males aja gitu loh, nggak mau ngobrol, nggak mau apa gitu.
0: Menghargain juga.
1: Ya bukan menghargain, males aja ngomong gitu loh. Soalnya kalau biasanya dia ngomong atau kelihatan dia bisa lihat, biasanya kan makhluk halus itu entah dia minta tolong kek, ngajak ngobrol, ribet banget lah pokoknya kayak gitu. Kan akhirnya dia pura-pura nggak bisa ngelihat. Nah terus si cowok ini juga ada di kos-kosan situ, tapi aslinya bukan di kamarnya dia. Tapi gak tahu kenapa si cowok ini kayaknya juga seneng nih sama si cewek ini. Jadi dia kayak mendampingin terus,
0: menjaga.
1: Jadi kalau misalnya si cewek ini ngerjain tugas sampai malam, dia tuh kayak denger, dia tuh denger si cowok ini di sebelahnya tuh bisikin, waktunya tidur. Jadi diingetin, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya sholat.
0: Dengan bahasa Belanda?
1: Dia bahasa Indonesia, kan ini, blasteran.
0: Oke, iya.
1: Lama-lama, pertama si cewek ini nyuekin gitu loh. Akhirnya suatu hari, si cewek ini nyambut. Akhirnya berjalannya waktu, timbullah rasa cinta itu mereka berdua, akhirnya pacaran lah kayak gitu. Dan si cowok ini ganteng katanya. Namanya blasteran Belanda ya.
0: Tinggi besar.
1: Pokoknya ganteng banget.
0: Blasteran Belanda ini gue ingetnya Pierre Roland.
1: Namanya inget, mukanya enggak inget.
0: Pemeran ini Matahari, Matahari.
1: Enggak tahu, jangan tanya film Indonesia sama aku.
0: Iya, benar, salah.
1: Kalau tanya sama bos laki mungkin tahu. Nah pokoknya gitulah, berjalannya waktu berapa, udah setahun lebihan lah istilahnya. Terus suatu hari si cewek ini janjian sama temennya. Tapi waktu janjiannya ini masih ada beberapa waktu lagi, si cewek ini mau sholat. Sholat lah dia mau ke masjid. Nah di masjid itu dia ketemu satu ustad. Ustadnya bilang sama dia, Neng, mukamu kok kelihatannya gelap gitu loh.
0: Kayak gue dulu ya.
1: Pokoknya kayak istilahnya kayak dia itu auranya itu gelap, nggak bagus untuk dia. Jadi akhirnya ceritalah si cewek ini sama si ustadz ini. Akhirnya dirukiah apa segala macam, ditutuplah mata batinnya.
0: Enggak bisa ngelihat lagi.
1: Sebelum itu dia ini agak maju mundur kan, takut enggak bisa ngelihat lagi. Tapi akhirnya diteruskan. Dia kekeh, soalnya kalau ini diteruskan kamu berpengaruh sama kesehatan lah istilahnya kayak gitu. Bisa metong juga walaupun si cowok ini enggak maksudnya tuh
0: nggak bertujuan untuk mengajak dia ke alamnya dia.
1: Bertujuan mencelakakan si cewek
0: tapi
1: ini.
0: Tapi karena rasa saling suka itu tadi mungkin bisa membahayakan ya.
1: Karena terlalu lama mungkin berdekatan itu, auranya kan kayak semakin menurun gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, dirukiah, pulang ke kos, dia udah nggak bisa lihat cowok itu lagi. Sedih sih, sampai nangis-nangis sih sebenarnya dia. Tapi ya udahlah. Terus gak pernah ngeliat lagi kan semua. Berjalannya waktu, si cewek ini lulus kuliah, terus kerja, pindah ke kota lain. Dia punya teman lagi. Temennya ini kayaknya juga punya
0: indra keenam juga.
1: Indra keenam juga. Terus ngomong sama si cewek ini, aku ngeliat ada cowok ganteng banget di sebelahmu.
0: Oh, berarti dia masih ngikutin.
1: Masih ngikutin.
0: Walaupun si cewek gak bisa ngelihat dia lagi.
1: Aku waktu nonton itu terharu banget sih asli. Cinta sejati banget cowoknya. Dan memang kadang-kadang itu kalau si cewek ini kelamaan kerja lembur, kayak ada yang bisikin, ayo pulang. Aku mau nangis.
0: So sweet. Sayangnya mereka hantu ya.
1: Iya.
0: Mereka
1: dia
0: alam. Iya dia.
1: Gue beneran
0: nangis. Lu nangis beneran lu.
1: ceritanya itu mengharukan banget gitu loh. Akhirnya, ada cinta sejati.
0: Iya. Walaupun sebelumnya di kehidupan nyata mereka tidak pernah ketemu ya. Maksudnya kayak gini, bisa aja kan di kehidupan nyata mereka tuh saling cinta. Lu nangis dulu deh. Perasaan baru kali ini gue lihat lu nangis gara-gara kisah hantu.
1: Karena mungkin aku belum mendapatkan cinta sejati.
0: Oh my god, dalam banget sih. Ya ampun.
1: Karena cintaku tidak ada yang berhasil.
0: Iya.
1: Rasanya gak pernah dicintain seperti itu gitu loh.
0: Seugal-ugalan itu ya. Walaupun gak bisa megang.
1: Dicintain bisa. Seugal-ugalan itu walaupun hantu.
0: Iya. Mau?
1: Enggak, babang gak usah ya.
0: Langsung nolak. Pilih-pilih gender lu.
1: Loh kok pilih-pilih gender?
0: Iya kan?
1: Bapak kan laki.
0: Enggak, maksudnya pilih-pilih
1: Bangsa.
0: Endingnya kayak gimana endingnya akhirnya?
1: Ya udah gitu aja.
0: Oh berarti dia masih,
1: memang gak pernah lihat lagi. Tapi si cowok ini terus ngikutin.
0: Terus ngikutin. Mencintai dalam diam lah istilahnya.
1: Soalnya katanya ustadz itu, ini kalau kamu diteruskan gak dirukiah apa segala macem, setiap cowok yang dekat sama kamu tuh gak bisa lanjut gitu loh.
0: Oh karena mungkin ada pengaruhnya juga dia untuk menutupi si cewek ya. Ya pastilah memilih yang nyata ya kan. Pengen punya keturunan juga pastinya, pengen menikah juga.
1: Ya. Ya begitulah.
0: Siapa tahu nih ya kan, siapa tahu si Blasteran ini punya satu kesempatan buat reinkarnasi ya kan. Kayak Casper.
1: Emang Casper reinkarnasi?
0: Bukan juga.
1: Ya. Ya begitulah.
0: Siapa tahu nih ya kan, siapa tahu si Blasteran ini punya satu kesempatan buat reinkarnasi ya kan.

0: di Mitra Plaza yang nggak lama akhirnya kebakar.
1: Iya, gara-gara mother father.
0: Gara-gara itulah.
1: Kesel banget, abis itu pacaran nggak ada tempat.
0: Masih ngomong soal pacaran.
1: Akhirnya kalau pacaran jalannya kemana? Entah makan, entah ke, apa namanya, ke Jembatan Bakut. Lah ngapain?
0: Jembatan Bakut. Jembatan Bakut itu Jembatan Barito kan?
1: Iya.
0: Kesana lu.
1: Ngapain? Datang ngelihat berdiri pulang lagi.
0: Oh iya sih, gue juga kayak gitu sih dulu.
1: Zaman
0: waktu
1: dulu,
0: peresmian.
1: Zaman dulu masih, aku zaman SMA tuh kan masih baru kan.
0: Iya. Gue peresmian baru-baru. Rame-ramenya, pokoknya rame-ramenya orang masih kesana lah.
1: Makanya nggak ada tempat ngedet, cuy.
0: Ih, foto gue mana ya, sama bokap gue cuman berdua tuh gue kesana. Naik Yamaha Excellent yang giginya cuman sampai 3 itu. Dari Banjar sampai gue ke jembatan situ. Kecilan gue sih. Kalau yang kayak gini yang mungkin gak mampu lagi motornya. Aduh. Teman gue ada yang cerita nih fenomena. Dia tadi malam itu katanya mimpi hantu. Bukan mimpi hantu sih dia. Lebih ke ketempelan. Bukan ketempelan, ketindihan.
1: Nah, berhubung mimpi nanti aku ada cerita.
0: Nah, oke. Jadi biasanya dia ini kan tidurnya berdua nih biasanya sama temennya. Terus
1: ngekos?
0: Enggak, satu rumah, cuman beda kamar.
1: Oke.
0: Dia sendiri, temennya sendiri.
1: Oke.
0: Nah, mungkin kejadian ini udah bukan yang sekali aja. Mungkin udah biasa terjadi, dan ketika terjadi ada temennya yang ngebangunin. Nah, ini kebetulan temennya enggak ada, dia tidur sendiri. Setelah itu
1: kamu nunggu temenmu?
0: Enggak.
1: Nah, terus
0: lu ngeliatin itu kenapa?
1: Enggak, tadi ada lampu biru lewat.
0: Oh. Setelah itu tadi malam katanya kejadian lagi sama dia. Kejadian lagi,
1: ketindihan.
0: Dan ketindihan, dan temennya tuh enggak ada. Jadi enggak ada yang bangunin, dia berusaha untuk bangun sendiri.
1: Oke.
0: Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya alhamdulillahnya sih kebangun. Udah
1: gitu aja. Lah kata ada yang berhubungan sama mimpi enggak?
0: Enggak tahu ya. Enggak ada enggak?
1: Lah.
0: Ada enggak yang berhubungan sama mimpi? Sebelumnya lu mimpi apa gitu? Sebelum akhirnya ngerasain ketindihan.
1: Aku biasanya sih kalau ketindihan itu enggak mimpi. Sebelumnya enggak mimpi sih.
0: Terus
1: ya udah.
0: Ketindihan aja gitu. Itu kan ada medisnya kan ya?
1: Ada. Kalau ketindihan paling cuma sekali dua kali. Yang sering itu kayak yang kayak kehisap yang aku bilang itu. Tapi kata orang-orang kan tuh kecapean. Cuman untungnya sekarang sih hampir enggak pernah lagi. Sudah berapa tahun nih enggak pernah lagi.
0: Alhamdulillah. Gue pernah apa enggak ya? Gue lupa sih. Ketindihan. Kayaknya enggak pernah deh gue ketindihan. Soalnya yang nindihin gue kan harus lebih besar daripada gue ya.
1: Wowo. Miss Wowo.
0: Wah, itu kelelep gue. Sebiji-biji gue kelelep itu.
1: Nah, sekarang aku mau tanya. Kamu pernah enggak mengalamin kamu mengalamin satu kejadian? Terus tiba-tiba kamu ingat, kayaknya aku pernah mimpi kayak gini deh.
0: Dejavu.
1: Bukan dejavu. Dejarif.
0: Dejarif. Enggak pernah.
1: Kalau dejavu itu kan kamu merasa pernah mengalami hal ini di waktu yang lain.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini kamu ingat kamu pernah mimpi hal itu.
0: Pernah mimpi hal itu. Aduh, gua orangnya pikunan lagi.
1: Jadi misalnya
0: kalau dejavu gue
1: misalnya
0: sering.
1: kita ngobrol kayak gini kan. Ngomongin misalnya tentang topik A, terus tiba-tiba aku diam, aku ingat rasanya aku pernah mimpi deh, aku pernah ngomong kalimat ini.
0: Mimpi ya?
1: Mimpi. Ingat kalau itu mimpi.
0: Enggak sih gue. Pernah lu?
1: Sering.
0: Oh,
1: sering.
0: Kalau dejavu gue sering.
1: Jadi misalnya kayak mungkin anggaplah contoh ya. Aku ngejemput anakku ke sekolah. Terus waktu aku lagi nunggu, tiba-tiba

0: Gak ada lewat, misalnya ada orang lewat lagi pegang bola anggapan,
1: iya,
0: terus ngelempar bola ke temennya, terus aku ngelihat kayaknya aku pernah mimpi deh ngelihat situasi kayak gini. Contohnya ya,
1: itu level ingatannya tinggi sih harusnya ya, atau mungkin mengingatnya di momen-momen tertentu aja ya.
0: Maksudnya momen-momen tertentu?
1: Momen-momen, ya kan itu kan momen kan. Maksudnya kejadian, mungkin banyak dari kejadian yang lu lihat, ya kan? Dan kenapa momen itu tuh jadi lu ingat? Artinya kan ingatan lu tuh levelnya tuh masih di atas rata-rata gitu loh. Dari sekian banyak mimpi yang pernah lu alamin.
0: Gua lupaan loh.
1: Nah berarti kan momen lu itu ingatnya di momen-momen tertentu itu aja.
0: Iya, jadi kayak misalnya kadang ya, kayak aku misalnya lagi sama teman-temanku lagi misalnya nongkrong, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temanku ngomong ABC, aku ngejawab DEF, kayaknya aku pernah mimpi dialog ini deh.
1: Mimpi ya? Tapi lu tuh yakin mimpi, yakin ya, bukan dejavu ya?
0: Bukan dejavu. Aku yakin aku pernah mimpi hal ini.
1: Kalau gue sih
0: atau misalnya aku jalan ke suatu tempat dan aku ngelihat scene yang sepertinya pas dengan orang yang lewat, dengan situasi saat itu. Oh, aku pernah mimpi scene ini.
1: Oke.
0: Aku itu kan kalau mimpi ada macam-macam. Mimpi yang ku ingat puluhan tahun. Aku ingat detail, membekas banget. Ada
1: yang itu kan momen kan? Hah? Maksudnya momen-momen tertentu aja kan?
0: Bukan.
1: Lu ingat mimpi itu tuh?
0: Aku ingat mimpi ini full ceritanya.
1: Dari sekian dari kecil lu sampai dewasa, dari sekian ribu mimpi yang pernah lu mimpiin, itu tuh masih ingat kan?
0: Itu masih ingat. Itu jenis yang pertama.
1: Oke.
0: Jenis kedua yang umumnya terjadi, abis mimpi lupa.
1: Itu sering.
0: Itu kan umum.
1: Umum.
0: Ada mimpi yang
1: begitu bentar, bangun. Bentar, gue potong. Bangun, lupa, cuman kerasa. Pernah gak lu?
0: Ada.
1: Gue tadi mimpi apa ya? Tapi ketika kita bangun tuh kita ngerasa, masih ngerasa
0: itu,
1: kayak gitu loh.
0: Itu kumasukkan ke kategori yang kedua,
1: kedua tadi. Oke, okay, oke. Okay.
0: Begitu bangun, lupa. Tapi membekas.
1: Membekas, benar.
0: Yang ketiga, aku mimpi, begitu bangun aku ingat, tapi jalan beberapa hari lupa.
1: Masih wajar.
0: Terus ada lagi yang aku mengkategorikannya apalagi yang nomor 4 nih ya. Pokoknya terus ada yang mimpinya singkat, tidurnya singkat dan membekas sampai sekarang. Seperti si nenek itu. Satunya lagi apa ya?
1: Ada 5 kategori nih ya berarti.
0: Iya, harusnya ada 5, cuman yang satunya ini aku lupa. Dan mimpinya itu kadang yang aku teringat itu, nah ini yang mimpi yang lupa, bangun lupa, sama mimpi yang bangun ingat lupa beberapa hari kemudian, itu kadang itu muncul lagi fragmen-fragmennya.
1: Oke. Kalau mimpi lupa, tapi kita tuh masih ngerasa, apalagi kalau di mimpi tersebut ada orang yang besokannya tuh kita ketemu, itu tuh kerasa banget. Cuman lupa scene-nya tuh seperti apa.
0: Nah ini beberapa hari yang lalu aku ada satu mimpi, aku ketemu cowok, sampai sekarang aku ingat mukanya seperti apa dan tidak tahu itu siapa.
1: Lu coba gambarin di AI deh.
0: Gak bisa. Mukanya tuh mirip-mirip seperti TikTokers Dev siapa ya namanya ya. Mirip-mirip tapi gak persis mukanya.
1: Oke. Apa kejadiannya di mimpi itu apa?
0: Ya ngobrol biasa. Yang aku ingat itu scene di tangga. Dia di atas tangga, aku di bawah, ngobrol. Lucu ya, kadang-kadang seperti itu. Ada juga absurd, ya. Ada juga mimpi yang bersambung. Ada mimpi yang dalam mimpi aku tahu, oh aku lagi mimpi ini.
1: Bisa ya?
0: Loh bisa.
1: Aduh, gue ngomong.
0: Ada.
1: Pernah sih gue.
0: Wah, pernah. Mumpung lagi mimpi.
1: Iya.
0: Jos. Terus besok-besoknya mimpi lagi. Oh, ini mimpi lanjutan yang kemarin itu.
1: Lu percaya enggak katanya kalau misalkan kita kebangun nih, kita mimpi kebangun kan? Katanya kalau mau nyambung mimpi itu ulangi posisi terakhir kita tidur.
0: Ya posisiku ya begitu terus. Gimana? Ya,
1: maksudnya waktu kita bangun sadar bahwa itu kita bangun dari mimpi itu, posisi kita kayak gimana? Mereng kiri apa mereng kanan atau telentang atau ya, tiarap gitu.
0: Kalau aku bangun tidur biasanya tiap pagi pasti telentang.
1: Gini.
0: Ya pokoknya telentang.
1: Iya, pokoknya diingetin posisinya. Katanya sih, gue gak pernah. Bisa juga sih. Kalau gue tuh mimpi biasanya yang akan kejadian esok hari. Gue mimpinya.
0: Bisa prediksi juga ya.
1: Bukan prediksi sih, mungkin lebih ke gambaran karena kita excited aja besok itu mau ngapain. Misal nih kayak yang kemarin-kemarin yang paling dekat ini aja waktu mau ke Bali kemarin. Jadi gue ngebayang malam tuh gue nggak bisa, bukannya nggak bisa tidur, bisa tidur, cuman excited aja gitu loh, pengen ngelihat Bali seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya gue mimpi ketinggalan pesawat. Tapi akhirnya apa?
0: Ketinggalan.
1: Kejadian.
0: Ya.
1: Kejadian. Tapi pulangnya, kalau di mimpi itu gue berangkatnya ketinggalan pesawat. Tapi ya akhirnya sampai di sana juga, akhirnya sudah, oh gue ngerasa udah di Bali nih gitu.
0: Dan kejadian-kejadian yang ku alamin, yang aku tahu, ya aku pernah mimpi itu kejadian-kejadian sepele semua.
1: Simpel-simpel aja gitu ya.
0: Ya dialog ini, scene ini.
1: Nah, mimpi basah pernah nggak?
0: Pernah.
1: Pernah ya?
0: Pernah.
1: Pikir cowok aja.
0: Bukan mimpi, mungkin bukan mimpi basah banget, istilahnya bukan.
1: Ah yang, gimana? Bukan mimpi enggak, basah banget tuh gimana?
0: Maksudnya bukan yang
1: full bener, full.
0: Maksudnya bukan yang benar-benar berhubungan.
1: Oh.
0: Tapi kayak
1: flirting
0: iya. Terus misalnya kayak pelukan.
1: Oh.
0: Kayak gitu pernah. Tapi kayak berhubungan enggak sih?
1: Mimpi berpikir mau berhubungan pernah enggak?
0: Enggak.
1: Misalnya nih, lu lagi sama cowok kan. Terus kepikiran, wah gue pengen berhubungan sama cowok.
0: Oh enggak.
1: Pernah ya?
0: Mungkin pernah sekali dua kali mungkin ya. Cuman seutuhnya itu enggak pernah.
1: Enggak apa-apa sih kalau muda, itu kan cuma mimpi ya.
0: Iya mimpi.
1: Gak usah diributin.
0: Dan untuk laki-laki kan itu normal.
1: Normal. Kalau belum dimulain duluan.
0: Kalau sudah dimulai?
1: Nggak mungkin lah. Nah, mimpi basahnya cowok itu adalah tanda baliknya dia kan. Pertama kali, first time dia.
0: Gitu. Terus?
1: Nah, kalau sudah duluan, nggak mimpi dong dia.
0: Kupikir kalau cowok mimpi basah itu ya.
1: Setahu gue kayak gitu ya.
0: AIU dalam mimpi.
1: Ih bener. Akhirnya keluar kan. Nah kalau dia udah keluar duluan sebelum dia mimpi, nggak mimpi lagi dong.
0: Oh, jadi harus nunggu ya.
1: Dia curi start misalnya, ya kan, curi start, nggak mimpi lagi dia. Sama kayak gue nggak pernah mimpi bahasa.
0: Oke.
1: Karena itu kan tampungan.
0: Ya pokoknya kalau udah lama diperem.
1: Nah, meluber, udah meluber dorongan, desakan mau. Ini ya ajang apa sih?
0: Ini kan lagi ngomongin mimpi kan.
1: Desakan mau keluar kan. Nah, akhirnya tuh mimpi gitu tandanya.
0: Nah, satu mimpi yang harus diwaspadai. Kalau di dalam mimpi itu ada seseorang yang menawarkan perjanjian. Okay. Hati-hati.
1: Bisa beneran?
0: Iya.
1: Kalau perjanjian tanah?
0: Enggak, misalnya kayak gini.
1: Dalam mimpi
0: ditawar, kamu mau enggak kaya, hidup sukses. Tapi kamu nanti ikut aku ya.
1: Okay.
0: Jangan mau.
1: Oh, itu ini ya, sales ya?
0: Sales.
1: Sales dari Gunung Kawi ya.
0: Bukan Gunung Kawi aja. Dunia bawah.
1: Oh, iya, sales ya itu.
0: Ya istilahnya
1: jadi
0: itulah.
1: Jadi door to door ya dia ya.
0: Soalnya kalau di dalam mimpi itu kan kita lose control.
1: Iya sih. Kita bisa mikir ya.
0: Kita enggak bisa ngontrol diri kita, cuman ya ingat aja.
1: Nggak bisa inget nggak sih kita?
0: Iya istilahnya.
1: Apalagi desakan-desakan ekonomi seperti sekarang.
0: Enggak,
1: kan?
0: Tapi kalau misalnya dalam batin kita sendiri ini pun kalau ditawarin juga nggak mau, ya pasti mimpi pun kita nggak mau gitu loh.
1: Iya, iya,
0: dan
1: iya.
0: Dari kepribadian kita sendirilah.
1: Betul.
0: Jadi kalau dalam mimpi ada seseorang yang menawarkan sesuatu yang negatif, ya jangan.
1: Bisa nggak ya? Ya,
0: harusnya bisa kalau kepribadian orang itu kuat.
1: Oke, kalau ini aja deh, gadai BPKB misalnya. Serius, lu butuh dana tunai nggak? Gadai BPKB deh, mau nggak lu?
0: Soalnya iblis itu paling suka ngacau di mimpi.
1: Iya sih. Jadi mudah-mudahan inget ya. Makanya kalau mudah sebelum tidur tuh baca-baca.
0: Ya boleh lah. Pokoknya ya bangun tidur berdoa, ya, sebelum tidur berdoa.
1: Berdoa.
0: Lindungin alam sadarku dan alam bawah sadar.
1: Nah betul itu. Jangan minta mimpi yang aneh-aneh, nomor.
0: Aku mimpi. Wah oh, semoga malam ini aku mimpi idolku. Ya. pernah aku mimpi loh. Sampai sekarang aku inget.
1: Cut ya mana?
0: Ini. Padahal aku demennya sama yang mana ya? Demennya sama ini.
1: Oh. Malah yang rambut biru.
0: Malah dapatnya ini.
1: Katanya kalau mimpi sama orang yang kita sukain tuh katanya enggak bisa bersama-sama. Benar enggak sih?
0: Mimpi kan biasanya kebalikan.
1: Ya iya makanya. Katanya kalau mimpi sama orang yang kita suka tuh katanya gak bisa bersama, bersatu gitu.
0: Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang juga itu cuman gara-gara kamu terlalu kepikiran. Akhirnya
1: sampai
0: kebawa mimpi.
1: Iya. Ya gue lebih percaya itu sih. Lebih ke apa ya, karena mungkin kita terlalu dalam memikirkan orang tersebut sampai akhirnya kita tuh kebawa mimpi.
0: Itu bisa.
1: Bukan karena apa-apa gitu.
0: Iya.
1: Ya intinya kayak gini lah, kembali lagi mimpi itu adalah bunga tidur. Ya percaya tidak percaya, kalau angka kayaknya banyak yang tembus deh.

0: Matt, lu ditanyain Cece, mana katanya janji lu mau bercerita malam ini? Yang nyampe cuman kopinya doang sama pisang goreng. Gue tuh udah bilang sama Cece, lu mau cerita, lu mau berbagi pengalaman horor lu malam ini. Gue udah bilang sama dia, lu balik. Barang setengah jam masih bisa kan ya padahal?
1: Gak cukup bersambung.
0: Nah ini dia. Oke, teman gue ada yang ngirimin cerita, cerita nih.
1: Wah asik.
0: Tapi sebentar, sebelum kita kesini, gue mau
1: kesana dulu.
0: Kesana. Gue mau ngasih informasi aja nih buat kalian. Mungkin ini masuknya adlibs ya. Ntar dihitung aja.
1: Kalau mau beli pisang keju?
0: Bukan, bukan. Ini press list pesugihan di Gunung Kawi. Serius? Jadi ini ada press listnya. Gak tahu ini per tahun berapa ya. Jadi ada paketnya. Paket pertama.
1: Paket diamond.
0: Biaya ritualnya itu 200.000. Ini dana gaib ya, halal, tanpa tumbal, tanpa risiko.
1: Oke.
0: Eh kita masih nungguin lu ya, balik sini ya buat cerita ya. Paket pertama itu 200.000. Hasil uang gaibnya itu dapatnya 350 juta.
1: Cuma 200.000 dapat yes. 350 juta.
0: Betul.
1: Enggak ada tumbal.
0: Enggak ada tumbal, tapi halal, tanpa risiko, enggak ada tapinya.
1: Nggak mungkin lah.
0: Terus yang kedua, ini kan mainnya cuman kecil-kecilan aja.
1: Ya, lo secara logika ya.
0: Lo nggak usah percaya ini.
1: Secara logika ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada tumbal, nggak ada apa-apanya, ya orang Gunung Kawi itu kaya semua lah. Kuncinya kaya lah, 200.000 dapat 350 juta.
0: Loh, kan mereka kaya, lunya aja yang nggak tahu.
1: Enggak juga, lihat aja orang-orang Gunung Kawi sekitaran.
0: Ya kali aja.
1: Aku ingat nama sopirnya mantan mertuaku, Pak Mo.
0: Kuncen.
1: Bukan.
0: Dia yang nyariin kuncen.
1: Enggak, dia kan drivernya mantan mertuaku. Udah lama banget kerja puluhan tahun kan. Orang Gunung Kawi sana. Ya Pak Mo itu kan bilang lah, itu cuman bikin-bikinan orang sana katanya.
0: Oh.
1: Dia ngomongnya gitu. Kamu tahu yang kusuka dari Gunung Kawi itu apa?
0: Apa? Pemandangannya.
1: Ubinya, ubi ungu. Enak.
0: Oke, gue punya alasan ke sana.
1: Jadi
0: untuk
1: kalau
0: cari ubi ungu.
1: Jadi kalau dari penginapan turun mau ke parkiran itu lewat belakang penginapan ya.
0: Banyak yang jual ubi ungu.
1: Oke. Okay. Enak.
0: Ada alasan. Paket nomor 2, 300.000 tuh dapatnya 500 juta. Hasil uang gaibnya. Terus yang paket komplit 2 juta dapatnya 10 miliar. Syaratnya terbuka untuk semua agama, punya rekening pribadi hanya satu kali seumur hidup, menjauhi maksiat, judi, miras dan lain-lain. Pondok Supranatural Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pesugihan ilmu putih tanpa tumbal.
1: Ya, itu gak masuk di logika sih.
0: Gak lah, ini lagi karena lagi rame-rame aja.
1: Ya lagi rame tapi gak masuk logika lah. Kecuali memang yang orang
0: enggak,
1: yang
0: maksudnya orang bikin ini kan karena ini lagi rame aja.
1: Oh, itu cuma bikinan, bukan dari orang sana asli.
0: Bukan lah pasti.
1: Kirain aja.
0: Makanya tadi jangan dianggap serius.
1: Enggak, kalau beneran berhasil kayak gitu ya. Ginilah, itu pejabat suruh kesana lah. Buat APBN.
0: Aduh. Ini kita bacain ceritanya temen gue ya.
1: Ngak.
0: Bentar, lumayan panjang nih. Udah telepon.
1: Dari mana? Gua ngambil tumbler.
0: Kayak bunyi gitu. Oke, Okay, jadi ini terima kasih dulu buat Lia yang sudah bercerita malam hari ini. Jauh-jauh nih dari Pulang Pisau.
1: Hah?
0: Pulang Pisau tau gak?
1: Enggak.
0: Daerah Pulang Pisau. Antara Kapuas Palangka.
1: Pulang Pisau.
0: Pulang Pisau.
1: Pulang Pisau.
0: Iya. Yeah.
1: Produksi pisau.
0: Pulpis. Produksi daun pisang kayaknya banyak.
1: Jadi harusnya Pulau Pisang dong, bukan Pulau Pisau.
0: Nah, gue sering kesalah sebut Pulang Pisang. Bukan Pulau Pulang Pisau kan? Pulang Pisang gue bilang.
1: Gak, makanya produksi pisau kan.
0: Nah, jadi ini adalah cerita Lia di waktu dia kelas 3 SMP, sekitar tahun 2003 sampai 2004.
1: Kejadian 2003. Di sekolah?
0: Hah?
1: Kejadian di sekolah?
0: Kejadian, enggak kejadian di sekolah. Waktu dia masih SMP gitu. Ini kejadiannya di Kapuas, di rumahnya dia. Jadi di rumahnya dia itu dibuat jalan tembus dari gang satu ke gang satunya lagi.
1: Mm-hmm.
0: Coba kita bayangin sama-sama dulu ya.
1: Sudah.
0: Cepet banget.
1: Sudah. Lo imajinasiku ini kuat.
0: Oke. Jadi jalan tembus dari gang satu ke gang sebelahnya. Nah, di antara gang itu ada banyak kuburan. Waktu itu jalannya masih tanah.
1: Di antara gang itu banyak kuburan.
0: Nih gang.
1: Jadi dari gang satu sama gang satunya lagi itu ada jalan tembus. Di jalan tembus itu banyak kuburan.
0: Di rumahnya ini kayaknya di tengah-tengah. Nah. Di antara gang satu, rumah dia, gang dua. Nah, kayak gitu.
1: Oke.
0: Mungkin rumahnya ini di depan. Jadi bikin dibikin jalan tembusan di rumahnya itu. Nah, mungkin di bagian belakang dari rumahnya dia itu, di pokoknya di antara gang 1 sama gang 2 itu banyak kuburannya. Bisa dibayangkan?
1: Nah, makanya gang 1 sama gang 2 dibikin jalan tembusan dari gang 1 ke gang 2.
0: Betul.
1: Di antara itu banyak kuburan. Jadi di jalan tembusan ini banyak kuburan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ya. Terus waktu itu katanya jalannya itu masih belum bagus.
1: Belum diaspal.
0: Masih tanah. Masih susah dijalanin, masih licin, becek dan susah banget katanya buat dijalanin. Sore itu dia ini jalan dan balik itu udah lewat maghrib. Hari udah mulai gelap. Karena mau cepat, jadi lewat jalan tembusan lah. Jalan tembus gang itu untuk sampai ke rumahnya. Nah, saat itu habis hujan dan masih gerimis. Nah, pas di tengah tembusan itu ada jembatan kayu. Turun jembatan, motor itu kayak mati mendadak, gak mau hidup. Dan ambles. Setelah turun jembatan, mati. Kemudian turun ambles.
1: Terus? Kan cuma motor, ditarik kan gampang.
0: Motor, ya. Jadi motornya itu mendadak gak bisa hidup. Tapi lampu motor itu masih nyala. Cuman gak bisa di starter.
1: Lah ya kan cuman ambles bukan mogok. Bagaimana?
0: Motor mesinnya mati. Mesinnya mati. Mendadak mati, di starter gak bisa. Tapi lampunya itu masih nyala.
1: Oh ya, listriknya masih oke.
0: Listrik akinya masih oke. Cuman di starter gak bisa. Nah pas itu, kenapa pada saat itu matanya si Lia ini mengarah ke arah komplek kuburan itu?
1: Oke.
0: Dan
1: ya otomatis lah, kalau kita lagi mengalami sesuatu, otomatis mata kita nih mencari sesuatu yang istilahnya tuh apa ya, yang paling hype.
0: Bukan ini ya, apa karena takut lalu kayak lihat-lihat gitu kan?
1: Iya. Dia tahu di situ ada kuburan. Karena motornya ambles, dia takut, otomatis mata itu langsung mengarah ke kuburan. Itu logikanya.
0: Logikanya, betul. Hebat nih. Nah, di kuburan itu dia ngelihat sosok laki-laki, badannya tinggi banget.
1: Oke.
0: Tapi kepalanya enggak ada.
1: Oke.
0: dan tangannya itu ngepal.
1: Tangannya si Lia ini?
0: Bukan, tangannya si laki-laki, sosok laki-laki itu.
1: Kok bisa banget ngeliat?
0: Mungkin jarak dari dia ke kuburan itu gak jauh kali ya. Oh, sorry, gue salah baca.
1: Tangannya Lia kan?
0: Bukan. Tadi badannya tinggi ya, tapi gak ada kepalanya. Dan kepalanya itu di tangan.
1: Oh ya, seperti pastor itu.
0: Kepalanya itu di tangan. Dia jalan ngedatengin ke arah teman gue itu tadi.
1: Oke.
0: Nah itu dia jelas banget ngelihat, terus jalannya juga cepet banget. Motor yang tadi mati, ambles, itu udah nggak sempat di standar lagi, nggak sempat dimatikan
1: ya,
0: lagi,
1: lah.
0: Langsung ditinggal sama dia.
1: Iya, saya mengerti perasaan Anda. Terus.
0: Ternyata pada saat dia lari, ternyata dia masih diikutin sama si laki-laki ini tadi.
1: Terus.
0: Jalannya tuh cepat banget katanya. Nah,
1: tapi
0: sudah
1: lebih cepat dia kan.
0: Iya. Sudah sampai ketemu di rumah orang, baru dia hilang.
1: Oke.
0: Si laki-laki itu. Nah, setelah itu dia nggak berani lagi lewat jalan tembus itu, dan beberapa juga ada orang yang pernah ngelihat sosok tersebut di area kuburan itu.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orangnya nih, area pekuburan itu kan di jalan tembus yang baru dibikin.
0: Rumahnya, jalannya masih baru.
1: Jalannya itu kan baru dibikin.
0: Iya.
1: Itu kuburannya tuh ada sebelum jalan itu dibikin atau bagaimana?
0: Tuh pertanyaannya, denger nggak? Mohon dijawab.
1: Kalau misalnya jalan itu ada dulu, baru kuburan itu dibikin di kiri dan kanannya jalan itu, artinya kuburan itu kan baru.
0: Kayaknya kuburan lama deh. Kuburan lama gak sih?
1: Kalau kuburan lama, artinya jalan itu dibikin melintas kuburan lama. Kuburan siapa yang digusur untuk membuat jalan itu?
0: Mungkin aja kuburannya gak terlalu banyak ya. Maksudnya komplek pekuburannya itu gak terlalu banyak, jadi masih bisa menyisakan jalan untuk warga nembus gitu.
1: Soalnya kalau hantu yang gak ada kepala dan bawa kepalanya sendiri itu biasanya
0: hantu legend ya?
1: Hantu legend, Oji biasanya.
0: Berarti udah kuburan lama banget itu bisa ya?
1: Iya, sebelum 45.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Ya logika lah.
0: Iya benar.
1: Oji, setan Oji.
0: Tiba-tiba kuburan itu udah ada dari awal, tapi dari gang sebelah. Kuburan lama dari dulu, iya benar berarti.
1: Soalnya yang biasanya kalau nggak bawa kepala itu gara-gara Jepang. Jepang itu hobinya mancung.
0: Perawakan tinggi, ya bener ya. Orang-orang zaman dulu kan badannya tinggi.
1: Kalau
0: besar
1: orang
0: ya.
1: Yang di Panjung itu, kalau misalnya tinggi ya orang Belanda. Orang Belanda tinggi-tinggi.
0: Berarti orang Belanda yang lu lihat.
1: Ganteng gak?
0: Gak kelihatan. Dia cuma megang kepala. Gak kepikiran kali.
1: Siapa tahu ganteng kayak yang pacarnya si itu.
0: Berharapnya sih kayak gitu ya.
1: Kan umumnya kalau yang urban legend yang di Indonesia ini, kalau ngelihat hantu tanpa kepala, ngebawa kepalanya sendiri, umumnya itu hantu Belanda yang bekas dipancung Jepang. Ya kan?
0: Benar.
1: Kita peneliti hantu.
0: Serem banget ya. Berarti gak cuma pastor ya kayak gitu ya?
1: Ya gak cuma pastor lah.
0: Kan hantu jeruk purut ya, yang terkenalnya yang kayak gitu kan ya? Yang sampai dibikin film kan ya?
1: Iya, sama yang Harry Potter.
0: Harry Potter, jangan tanya film luar lah sama gue.
1: Iya kan ada Harry Potter yang bawa kepala, ya kepalanya juga cengsek lah itu kan.
0: Iya sih. Serem juga, ih berani banget. Sampai dikejar hantu.
1: Ya serem sih, ya kalau kita mengalamin sendiri ya serem. Ya, tapi kamu kira-kira kepikir nggak orang yang kayak misalnya kayak aku terlalu cepat mengimajinasi apa yang
0: yang gue sebutin tadi
1: itu ya bahaya loh.
0: Bener sih. Tiba-tiba langsung set gitu.
1: Langsung kebawa kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Langsung bisa ini menghayalkan punya gue.
1: Geter ya?
0: Iya.
2: Oke.
1: Apaan?
0: Lumayan merinding. Tapi kalau kejadian sama gue kayaknya gue pingsan deh, sempet lari deh.
1: Ya lari lah, pastilah. Kamu aja ngelihat aku kan langsung teriak.
0: Tapi kan nggak lari gue buktinya.
1: Karena tahu, karena itu aku.
0: Iya sih. Kalau bukan lu, paling gue pingsan.
1: Kalau misalnya kamu abis teriak, aku nggak bersuara, tetap diem, senyum.
0: Gimana? Itu.
1: Kalau bos laki kan biasanya duduk, senyum-senyum aja, nggak bersuara juga kan?
0: Iya benar. Ada lagi nggak? Lu punya cerita lagi nggak?
1: Ya nggak ada sih. Cuman ya aku bersyukur mata batinku nggak kebuka.
0: Tapi kalau misalkan nih, seandainya sewaktu-waktu lu ditawarin?
1: Nggak.
0: Udah nggak duluan aja?
1: Enggak, daripada bikin masalah mending menjauhi masalah.
0: Siapa tahu itu bisa menolong orang gitu.
1: Menolong orang pun kita ada bayarannya.
0: Punya maksud dan tujuan tertentu. Kayak misalnya dokter siapa tuh yang forensik itu?
1: Stefani.
0: Kan tujuannya.
1: Tapi dia kan bukan mata batinnya itu kebuka, tapi dia memang sensitif. Sensitif sama mata batin ketiga itu terbuka nggak sama.
0: Tapi kan dia bisa berinteraksi kan? Dia bisa ngelihat gitu maksudnya?
1: Ngelihat kan cuma sekali-sekali.
0: Sekali pas setelah dia mau otopsi itu.
1: Sekali-sekali kalau memang istilahnya tuh energinya tinggi, tapi nggak selalu kan? Kalau memang indigo yang beneran itu beneran nggak niat pun kelihatan kayak gitu loh.
0: Iya. Gue ya. Tanya gue dong.
1: Iya.
0: Kalau ditawarin.
1: Lu gimana? Ya pasti enggak lah. Ngelihat gue aja teriak. Astagfirullah.
0: Beneran itu adalah teriakan gue paling kenceng.
1: Gue langsung ketawa.
0: Lu bayangin aja kalau muda ya. Gue lagi ngelamun nih tadi malam ya kan, lagi ngelamun. Lagi ya pokoknya lagi enggak enak lah ya. Nungguin ini lagu terakhir kan itu ya, lagu.
1: Lagu terakhir belum goodbye.
0: Iya, belum goodbye. Lagu siapa ya tadi malam ya? Lagu Samson lah kalau enggak salah. Jadi lagi nungguin lagu tuh habis. Gue belum pamit tuh, belum closing.
1: Belum.
0: Closing, iya. Lagi nungguin lagu habis. Tiba-tiba gue ngelepas headset, iya kan, noleh kiri. Tiba-tiba sesosok, Seonggok seonggok perempuan rambut panjang berdiri.
1: Pendek cuy sekarang.
0: Oh iya. Salah. Seonggok perempuan rambut pendek berdiri. Tiba-tiba gak ada suara. Untung lu gak ketawa ya tadi malam ya.
1: Kalau semerak kayak itu tambah.
0: Itu aja gue udah derdek rasanya.
1: Apalagi smoking.
0: Ya ampun. Ini apa nih? Kawasan Prambanan dan misteri yang bertahan ratusan tahun. Wih.
1: Prambanan sama Borobudur, aku lebih seneng hawanya Borobudur loh.
0: Kenapa?
1: Memang ngerti mau Prambanan.
0: Prambanan ini lebih mistis apa?
1: Gak ngerti, cuman waktu aku ke Prambanan sama ke Borobudur itu kayak lebih tenang aja di Borobudur.
0: Selama bertahun-tahun kawasan Prambanan ini dikenal sebagai tempat yang penuh cerita mistis kalau muda. Banyak orang zaman dulu mengaku mengalami demam tinggi, kemudian halusinasi, bahkan meninggal setelah beraktivitas di sekitar kawasan candi. Terus cerita-cerita tersebut kemudian berkembang menjadi mitos tentang kutukan, makhluk gaib, dan juga keangkeran Prambanan. Namun ada teori lain yang jarang dibahas pada masa itu. Wilayah sekitar Prambanan ini masih dikelilingi hutan dan rawa yang menjadi habitat nyamuk penyebab malaria.
1: Demamnya gara-gara malaria.
0: Gara-gara malaria, gejala malaria berat ini seperti demam tinggi, menggigil hingga gangguan kesadaran. Oh, jadi berhalusinasi gitu ya. Bisa saja dianggap sebagai gangguan makhluk halus karena masyarakat belum memahami penyebabnya secara ilmiah. Apakah Prambanan memang angker sejak dulu, atau sebagian cerita mistis yang kita kenal hari ini sebenarnya berawal dari wabah penyakit yang disalahpahami?
1: Kalau kita berpikir lebih logika, jamret, kok tiba-tiba lupa ya?
0: Ya ampun, gue nungguin nih.
1: Enggak, gini, setiap bangunan bersejarah itu pasti menyimpan suatu cerita. Dan yang pasti, ya ginilah, kamu percaya gak selain kita manusia ini ada sesuatu yang tinggal di dunia ini selain kita manusia?
0: Oh, yang lu bahas waktu sama Ferdi kemarin.
1: Apalagi ini bangunan bersejarah yang ratusan tahun yang udah ada.
0: Iya, betul.
1: Pasti menyimpan memori-memori masa lalu. Ya siapa tahu memorinya ini juga kalau untuk orang yang sensitif seperti bisa ke-connect. Who knows?
0: Benar.
1: Enggak cuma angkernya aja.
0: Iya.
1: Cuman kayak kita merasakan getaran memori masa lalu. Tapi kalau untuk yang orang-orang bebal ya enggak tahu lagi ya. Cuman kalau untuk yang sensitif ya mungkin bisa merasakan situasi-situasi masa lalu, atau misalnya ada kegiatan makhluk lain di sana.
0: Bukan makhluk astral ya, bukan makhluk astral, bisa. Bukan manusia mungkin, atau makhluk dimensi lain, makhluk planet lain. Kayak film Transformer itu misalnya, mereka kan menyimpan energi cube, apa?
1: Cube.
0: Cube-nya mereka itu kan di piramid kan. Nah jadi itu di sana tuh udah ratusan tahun yang lalu kan, nah, dikirim sama Decepticon.
1: Nah, apalagi seperti candi-candi kayak Borobudur sama Prambanan yang dari zaman dulu digunakan untuk beribadah. Pasti getaran energinya itu kan iya, kuat.
0: Betul.
1: Jadi manusia yang sensitif, manusia yang zaman sekarang yang sensitif, ya mungkin bisa merasakan sesuatu.
0: Ini ya residual energinya.
1: Residualnya. Jadi ya nggak mungkin enggak merasakan ada sesuatu lah.
0: Kayaknya pernah di Citra Prima tuh ke Borobudur. Tahu Citra Prima kan?
1: Tahu.
0: Tapi masih nggak sih sampai sekarang dia?
1: Aku nggak pernah lihat kontennya sih sebenarnya.
0: Gue kan tahu dia tuh dari Mr. Tukul Jalan-Jalan ya.
1: Terus?
0: Ya kan istilah-istilah residual energy, terus istilah orbs itu kan taunya dari Citra Prima.
1: Oh.
0: Awalnya.
1: Ya cobalah besok aku cek.
0: Iya, coba siapa tahu kan masih sampai sekarang nih.
1: Ya, siapa tahu satu aliran.
0: Dia itu yang bukan yang paling bisa ya. Mungkin ahlinya tentang residual energy. Jadi dia bisa melihat kejadian apa awalnya.
1: Ya cobalah besok aku cek.
0: Iya, coba siapa tahu kan masih sampai sekarang nih.
1: Ya, siapa tahu satu aliran.
0: Dia itu yang bukan yang paling bisa ya. Mungkin ahlinya

0: Baru-baruan gue pakai Android saat itu.
1: Aplikasi yang gue percaya itu cuma satu. Apa? Yang foto itu.
0: Itu lagi.
1: Soalnya gimana ya? Aku dibilang gak percaya tapi kok ya kejadian.
0: Iya, karena dia menangkap objek yang ada di depan lensanya kan ya. Kemudian diilustrasikan lagi.
1: Diilustrasikan ya, untuk underwater world iya, kayak gitu.
0: Kalau misalkan kita melihat dengan kasat mata nih kalau muda ya,
1: gak ada sesuatu.
0: Gak ada sesuatu, tapi si kamera, lensa kamera ini menangkap ada sesuatu.
1: Setiap
0: di
1: kali difoto ada sesuatu
0: ya. Artinya memang mungkin ada sesuatu di sana.
1: Nanti ingetin ya kalau bulan puasa, ku foto lagi belakang.
0: Kira-kira ada apa enggak ya?
1: Siapa tahu mudik
0: apa enggak ya?
1: Mudik enggak?
0: Mudik apa enggak orang ya? Iya, iya, iya. Tapi kalau apa ya, bisa punya kemampuan yang kayak gitu ya. Melihat suatu tempat, kemudian cerita di masa lalunya tuh menarik banget ya.
1: Aku suka banget sih. Yeah. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku
0: entah
1: ini,
0: itu settingan atau enggak ya. Gua kayak terbawa aja.
1: Enggak. Aku ini tipe orang yang suka banget sama sejarah. Jadi kayak misalnya aku mendatengin museum, ngelihat artefaknya. Aku tuh kayak sambil ngeliatin artefaknya tuh sambil membayangkan, oh ini alat ini dipakai kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ya ya ya ya, pindah lagi kayak gitu lagi. Yeah, jadi man, terus ke kayak misal ke Borobudur, ke Prambanan, aku ngeliatin dari jauh pertama, membayangkan orang jalan, orang zaman dulu jalan, ngadain ritual. Aku suka kayak gitu.
0: Sama sih. Kalau gue ngeliatin foto-foto,
1: temen, aku paling jengkelnya kayak gini. Aku kayak ke Prambanan sama Borobudur, aku kan sukanya merenung, membayangkan. Temanku itu yang lain itu apa? Asik foto-foto. Eva kayak foto. Bete loh. Udah selesai foto-foto, ayo pulang. Wampret cu.
0: Beda tujuan. Lu harus sendiri ke sana, enggak bisa bareng-bareng.
1: Aku jengkel banget.
0: Enggak bisa bareng-bareng artinya lu ke sana.
1: Kayak ke Borobudur tuh aku pengen setiap tahapnya itu aku pengen ngelilingin, benar-benar ngeliatin relief-reliefnya, ngeliatin, ngebayangkan
0: mahakaryanya.
1: Ya. Iya. Temanku foto-foto cekrek-cekrek-cekrek, eh pulang.
0: Udah dapat momennya dia, udah dapat. Jadi sebutin.
1: Aku pernah ke Borobudur waktu mau tutup. Waktu itu sebenarnya sebelum aku masuk itu hujan. Karena hujan, aku nongkrong dulu kan di warkop. Nunggu hujan selesai.
0: Okay.
1: Hujan selesai masih gerimis, baru aku sama temanku masuk. Itu setengah jam sebelum tutup. Suasananya enak banget.
0: Apa nih enaknya ini? Aduh batuk. Enaknya ini tenang.
1: Sebenarnya nggak tenang juga, karena memang ada kelompok orang anak SMA yang lagi study tour. Tapi suasananya tuh gimana ya? Mungkin waktunya tuh semakin mau tutup itu semakin enak kali ya.
0: Oh.
1: Soalnya aku beberapa kali kesana, ini saat yang paling enak. Suasana itu adem, tenang. Rasanya kayak mengambang kayak gitu.
0: Bisa gue bayangin.
1: Waktu aku kesana sama mantan lakiku, panas banget.
0: Auranya negatif ya.
1: Panas banget.
0: Auranya negatif. Udah ketahuan, udah apa didukung sama alam kayaknya.
1: Gersang rasanya tuh, suasana tuh gersang banget.
0: Beda pas lagi malam ya. Pas lagi sendiri pula.
1: Ya gitulah.
0: Oke, udah 56. Kita pamit sekarang.
1: Aku dulu waktu sebelum pertama kali ke Borobudur, aku pernah dengar selentingan cerita
0: konspirasi.
1: Katanya setelah jam tutup,

0: Borobudur itu sekitar ya habis maghrib lah ya.
1: Tutupnya? Dia sampai jam berapa sih?
0: Jam 3 apa jam 4 kayak gitu.
1: Sore?
0: Nah setelah tutup itu sudah gelap. Itu jinnya keluar, pada keluar katanya.
1: Serius?
0: Makanya orang-orang itu dilarang untuk masuk. Nah dibuka lagi itu kan setelah... Kalau orang misalnya untuk sunrise itu kan setelah jam 3. Benar gak sih setelah jam 3?
1: Setelah jam 3 sih masih kepagian kali ya.
0: Enggak, setelah jam 3 itu kan mereka harus siap-siap apa segala macam kan. Sunrise jam 4, jam 5 lah ya. Kalau menurut orang spiritual, jam aman itu kan setelah jam 3.
1: Sebelum itu mereka berkeliaran gitu.
0: Iya, katanya banyak jin-jin yang berkeluaran.
1: Aktivitas mereka mungkin di jam-jam segitu ya. Ke pasar kali ya.
0: Gak tahu juga. Pokoknya kata ini udah dari beberapa orang yang ngomong sih, katanya jam aman itu sampai jam 3. Jam setelah jam 3. Apalagi setelah azan.
1: Azan subuh.
0: Okay. Azan subuh jam berapa sih?
1: Tergantung. Bisa jam setengah 5.
0: Sekitaran.
1: Ya, sekitaran setengah 5 lah.
0: Soalnya kalau dari beberapa
1: 5, jam 5 lah.
0: Dari beberapa orang cerita kan kalau misalnya ada gangguan-gangguan itu kan setelah azan hilang.
1: Oh iya, sama kayak ketindihan kayak gitu ya.
0: Setelah azan kan hilang.
1: Kayak waktu mereka untuk mengacaukan kita tuh udah habis gitu.
0: Waktunya Tuhan.
1: Iya.
0: Sudah jamnya Tuhan.
1: Iya. Lu dibangunin sama Tuhan gitu. Tapi lu nya memilih untuk tidak bangun.
0: Iya. Ayam bekokok pun lu belum bangun.
1: Belum bangun. Gua ngerasain banget akhir-akhir ini. Ya ampun, berdosa banget lu.
0: Duluan azan kan ketimbang ayam bekokok.
1: Iya. Kayak cerita ini ya, apa Night at the Museum ya?
0: Hah?
1: Yang Nicolas Cage. Kalau museumnya udah tutup, mereka-mereka yang di dalam itu jadi hidup semua.
0: Yes, ya banyak kan cerita memang seperti itu, nggak cuma di museum aja.
1: Kayak Toy Story juga.
0: Andy.
1: Oke, sudah 10:59. Kita harus pamit dulu kalau mudah dari Scary Night malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan cerita-cerita yang baru.
0: Buat saya yang mau bikin cerita lagi.
1: Mau bikin.
0: Ngebikin cerita. Merangkum cerita.
1: Merangkum cerita. Lu coba cari Citra Prima deh.
0: Ya udah.
1: Oke, kita pamit kalau mudah. Selamat beristirahat buat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini mimpi indah buat lu yang sudah bercerita tentang hantu kepala buntung tadi.
0: Selamat mimpi. Selamat.
1: Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan amin. Berdoa jangan lupa. Terima kasih buat semuanya. Keep stationary on the BS1 ONN FM.
0: Number 1 horror station in Banjarmasin.
1: Bye bye.

0: them for your morning show.
1: Of the inspiration.
0: 101.9.
2: Hey, what's that?
3: I need some music.
4: It rocks.
2: Yeah.
1: You're listening to the official radio station of anything that makes old people angry and scared.
2: ESL. Flight 3, you're out.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Yeay!